0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pro 2 Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Hai, Tom Pro 2 masih bersama Happy di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kali ini kita berada di segmen FYP of the Week, info TikTok nih teman Pro 2 ya. Jadi Happy akan menghadirkan berita yang lagi hot ataupun yang lagi tinggi-tingginya ya di TikTok, platform TikTok. Oke, teman Pro 2 yang pertama ada dari music ya. Jadi Boss Recording Academy Response, BTS ogah daftar Grammy 2017. Waduh, ada apa nih? Nah, dilansir dari CNN Indonesia, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. merespons keputusan BTS absen Grammy Award 2027. Ia mengaku sedih mendengarkan keputusan boy group Korea Selatan itu ogah mengirimkan karya musik mereka tahun ini. Namun, petinggi lembaga penyelenggara ajang penghargaan tersebut menegaskan tetap menghormati langkah BTS sembari meluruskan anggapan miring terkait pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music. Dan nomor 2, Mason menyampaikan kehadiran kategori Best Asian Pop sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengasingkan atau mengotak-kotakan musisi Asia. Menurutnya, semangat dibalik penambahan kategori tersebut murni untuk merayakan keberagaman serta memberikan ruang apresiasi yang lebih luas bagi pesatnya perkembangan musik pop dari kawasan Asia di nomor 2. Ia juga menegaskan pengajuan karya ke dalam kategori genre tertentu seperti Asian Pop, Jazz maupun Country tidak pernah menutup peluang seorang musisi untuk tetap masuk dalam perhitungan kategori utama seperti Record of the Year ya nomor 2. Yang album of the year dan song of the year. Respon resmi Boss Grammy tersebut mengemuka usai ketujuh member BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook secara kompak mengunggah pernyataan di Instagram. Aksi angkat kaki dari proses nominasi yang dilancarkan BTS ini menambah panjang daftar musisi papan atas dunia yang pernah memprotes sistem ajang tersebut. Sebelum BTS, deretan bintang besar seperti Drake, Jay-Z, hingga The Weeknd juga sempat memilih absen dari panggung Grammy akibat ketidakpuasan atas perlakuan serta penilaian ajang musik bergengsi tersebut. Waduh, serem banget nih. Ada sedikit dinamika ya di dalam Grammy Awards 2027 ini. Semoga tidak terjadi ataupun adanya ketidaknyamanan ya antara kedua belah pihak seperti itu. Oke, nomor 2 masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Teman Terbaik Kamu.

Rentetan letusan gunung berapi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2024. Dilansir dari catatan Magma Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 6 gunung berapi aktif yang mengalami erupsi bahkan sudah mencapai status siaga. Keenam gunung berapi itu adalah Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Gunung Ililowo Tolok di Lembata NTT, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Lewo Tobi laki-laki, dan terakhir Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Berikut adalah tanda-tanda gunung berapi akan meletus. Yang pertama, mata air gunung akan mengering akibat suhu kawah yang memanas. Kedua, suhu sekitar lereng atau gunung akan ikut memanas. Ketiga, muncul suara gemuruh dari dalam perut bumi. Keempat, hewan-hewan liar mulai turun gunung. Dan yang terakhir, tumbuhan lebih mudah layu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di FYP of the week adalah mengenai cerita di balik keterlibatan For Revenge isi OST film Spider-Man Brand New Day. Grup musik For Revenge mempersembahkan I Miss You Every Brand New Day, sebuah original songs untuk film Spider-Man Brand New Day. Dan kolaborasi ini berawal dari tawaran Sony Music dan Sony Pictures yang melihat karya-karya For Revenge sejalan dengan emosi cerita dalam film tersebut. Bagi For Revenge, kesempatan ini menjadi sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif yang istimewa. Untuk pertama kalinya, For Revenge menulis karya yang tidak hanya berangkat dari pengalaman personal, tapi juga dari perjalanan emosional Peter Parker. For Revenge juga mengaku harus menyelami sudut pandang yang berbeda dalam proses penciptaan lagu I Miss You Every Brand New Day. I Miss You Every Brand New Day membawa identitas emosional For Revenge ke dalam semesta Spider-Man Brand New Day. Lagu itu menjadi pertemuan antara narasi personal ya Tom Pro 2. Dan itu dia tadi informasi dari Produ Sungai Liat yang menutup perjumpaan kita pada segmen FYP of the Week. Namun jangan khawatir, setelah ini kita akan beranjak lagi ke segmen selanjutnya di Sepada Prioritas Nasional. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunilah, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy Dan kali ini kita berada di segmen pada prioritas nasional ya teman Pro 2. Dan pagi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi masih banyak yang belum memahami perbedaannya, yaitu rehabilitasi lahan dan reboisasi ya teman Pro 2. Kalau dengar kata reboisasi, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita itu adalah kegiatan menanam pohon. Sebenarnya memang nggak salah ya Tempro 2, tapi ternyata ada istilah lain yang sering disamakan, yaitu rehabilitasi lahan. Padahal kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar tetap mampu menjadi penyangga kehidupan. Sementara itu, reboisasi adalah salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi, yaitu penanaman kembali pohon di kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Nah, kalau penanaman dilakukan di luar kawasan hutan, istilah yang digunakan adalah penghijauan. Nah, artinya reboisasi adalah bagian dari rehabilitasi, tetapi rehabilitasi tidak hanya sebatas menanam pohon. Kenapa ini penting? Karena hutan bukan hanya kumpulan pepohonan. Hutan adalah rumah bagi berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, penyerap karbon, sekaligus pelindung tanah dari erosi dan longsor. Ya, Tom Pro 2, bayangin kalau sebuah kawasan hutan rusak. Ketika hujan turun deras, air lebih sulit diserap tanah, risiko banjir meningkat, longsor lebih mudah terjadi, dan kualitas lingkungan ikut menurun. Nah, nomor dua, itulah sebabnya rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, nomor dua, kalau di lingkungan tempat tinggal kalian ada kegiatan nanam pohon, apakah kalian tertarik nih ikut berpartisipasi? Kalau Happy kayaknya mungkin iya-iya aja ya. Karena satu pohon yang ditanam hari ini manfaatnya bisa dirasakan puluhan tahun ke depan. Oke, teman Pro 2, masih ada lagi yang lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sunilah, teman terbaik kamu.

manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Teman Terbaik Kamu. Masih di pada prioritas nasional ya Tempro 2. Tadi kita udah ngebahas perbedaan rehabilitasi lahan dan reboisasi. Sekarang kita bahas hal yang gak kalah pentingnya, itu siapa yang bertanggung jawab menjaga hutan. Jawabannya tentu bukan hanya pemerintah ya Tempro 2. Dalam aturan tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemerintah, pemegang izin, pengelola kawasan hutan hingga masyarakat memiliki peran sesuai kewenangannya. Masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan hingga memberikan masukan dan pelaksanaan program rehabilitasi. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama ya Tempro 2. Apalagi sekarang banyak komunitas lingkungan yang mengajak anak muda ikut menanam pohon, membersihkan kawasan hijau hingga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Yang menarik nih Tempro 2, keberhasilan rehabilitasi lahan tidak hanya diukur dari banyaknya pohon yang ditanam, tetapi juga dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena percuma nih Tempro 2 nanam ribuan bibit kalau setelah itu gak dirawat. Kayak apa ya Tempro 2, menanam hanyalah langkah awal gitu, merawat adalah tantangan yang sebenarnya. Nah Tempro 2, pernah gak sih kalian nanam pohon? Kalau pernah, pohon apa yang kalian tanam? Mungkin mangga, jambu, ketapang, dan tanaman pelindung lainnya. Kalau Happy pernah nanam ini ya Tempro 2, pohon matoa di pantai apa ya? Aku lupa ya Tempro 2. Cuman aku pernah ngikutin kayak program seperti itu dan menanam pohon bersama. Karena dari hal kecil seperti itu sebenarnya kita sedang ikut menjaga lingkungan. Agar Tempro 2 masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Teman Terbaik Kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke teman Pro 2 yang gak berasa, happy sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 53 waktu Indonesia Barat, yang mana di pukul 10 akan berakhir perjumpaan kita pada hari ini ya, di edisi pada tanggal 31 Juli 2026. Untuk itu happy pamit dari ruang dengar kamu, dan buat teman Pro 2 selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: sampai siang.
1: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan tiba-tiba. Bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Request Indonesia 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya di hari ini, hari Jumat siangnya nih kamu ditemenin sama Jessica ya, yang mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan pastinya teman Pro 2, di penghujung bulan Juli nih, bagaimana resolusi bulan Juli kamu teman Pro 2? Apakah sudah terlaksana semuanya goals-goals kamu di bulan ini teman Pro 2? Atau mungkin kamu lagi down ya teman Pro 2? It's okay, gak apa-apa, kita harus giatkan lagi semangat kamu ya teman Pro 2 di bulan Agustus pastinya. Dan teman Pro 2, di hari ini tanggal 31 Juli 2026 pastinya aku nemenin kamu di segmen pertama kita di Santai Siang, yakni ada Pro 2 Hits List Request Indonesia. Jadi buat teman-teman Pro 2, siapapun nih yang lagi mendengarkan, kamu mau request lagu Indonesia favorit kamu dari jam 10 sampai jam 11, Jessica bakal puterin ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau kamu mau isi question box yang ada di Instagram kita di @rripro2sungailiat. Langsung ya teman Pro 2, dicek aja di Instagram kita dan jangan lupa follow juga ya. Nah, buat teman Pro 2 nih, udah ada requestan dari Kak Zulia di Jakarta ya, katanya mau request lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Tadi udah kita puterin ya sebagai opening juga nih teman Pro 2. Katanya salam buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum gitu katanya. Terima kasih banyak ya Kak Zulia udah bergabung bersama kita ya, untuk bersama dengan kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siangnya ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, ini juga udah ada beberapa requestan yang masuk nih. Ada dari Kalara yang request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Oke Kalara, nanti aku putarin ya, tapi semangat juga ya, jangan jadi korban terus, kita harus semangat ya. Jangan jadi korbanmu terus gitu ya, kita pasti bisa ngelakuin apapun itu ya. Oke, langsung aja nih kita bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sini ya. Teman terbaik.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Omo nih.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tadi aku udah puterin ya lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Tadi ada Kak Lara yang request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Terus tadi ada Kak Iren juga yang udah bergabung bersama kita. Dan langsung aku puterin ya teman Pro 2 lagunya, ada lagu NPD Lupain Aku Please. Itu menurut aku lagu NPD terbaru yang beda banget ya genrenya dengan yang lama-lama ya. Ini lebih ke melo-melo slow gitu ya dibanding yang lagu-lagu sebelumnya gitu ya, yang sempurnanya aku apalagi gitu ya teman Pre 2. Dan selanjutnya tadi juga kita udah puterin lagu requestan dari Mas Yanto di Raskin nih, yang request lagu dari Mulan Jamila, Cinta Mati 3. Dan teman Pre 2, Jessica masih nemenin kamu ya di ruang dengar kamu dengan requestan yang lain nih yang udah masuk nih. Ada dari Kak Nokse yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Mau ucapin happy birthday buat Maria yang kemarin ultah, sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku, maaf telat ucapinnya lo peyuh katanya. Itu ya Kak Maria ya, udah di salamin juga nih sama Kak Nokse. Dan buat kakak penyiar, semangat siarannya dan semangat menjalani hari. Semangat juga ya buat Kak Nokse ya, yang menjalani hari ini dengan penuh semangat juga nih pastinya ya. Makasih banyak kakak. Oke, sama-sama Kak Nokse. Langsung aja yuk kita puterin lagu requestan dari Kak Nokse, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jesse masih nemenin kamu ya di 105,5. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2, Jessica mau bacakan juga nih informasi terbaru dari dunia musik Indonesia nih teman Pro 2. Yakni ada Gabriel Prince ya teman Pro 2, dan juga Naomi Ivo yang berkolaborasi lewat sebuah single baru berjudul Berdebu Memory. Sebuah karya yang hadir buat menggelitik perasaan pendengarnya dan mengajak mereka menyelami rasa yang dulu pernah ada dan menghadapinya dengan lapang dada. Berdebu Memory ditulis dengan track yang berisi ungkapan perasaan jujur tentang seseorang atau sesuatu ya teman Pro 2, yang dulu pernah jadi bagian penting dari hidup kita tapi lalu menjauh seiring waktu berjalan. Prince dan juga Naomi ini mengajak pendengarnya untuk mengkonfrontasi lagi perasaan itu. Berdebu Memory juga menghadirkan POV jujur dan relatable ya tentang hubungan yang sebenarnya gak benar-benar hilang. Hanya aja perasaan itu terkubur oleh ego dan ketakutan untuk memulai kembali. Liriknya juga sengaja ditulis dengan sederhana, memudahkan pendengar untuk langsung mencernanya tanpa banyak berpikir. Gabriel Prince dan juga Naomi Ivo ini lewat vokal mereka menemani pendengar menelusuri perjalanan dua orang yang sempat kehilangan arah lalu mencari jalan pulang. Dan dalam proses kreatifnya nih ya teman Pro 2, Prince dan juga Naomi Ivo ini berusaha menumpahkan emosi setulus mungkin. Vokal director mereka yakni Feby Putri teman Pro 2 ini meminta keduanya untuk menyanyikan setiap bait di lagu ini secara jujur. So ketika kamu mendengarkannya teman Pro 2 akan terasa keberanian dalam kerapuhan dan kehilangan serta penyesalan. Namun tetap ada harapan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga bisa jadi tentang sahabat lama. Tapi di saat yang bersamaan gitu ya teman Pro 2, ini bisa juga tentang mantan gitu. Atau mungkin orang-orang atau hal-hal lain yang mengikuti perjalanan kehidupan kita nih sebagai manusia. Yang mungkin sudah lama hilang gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi rasanya kayak memorinya tuh tetap mengikat gitu. Gitu gak sih lagunya ya? Cocok banget nih dengan judulnya gitu ya, Berdebu Memory gitu. Nah teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya selama sampai jam 11 ya. Dan juga lagu requestan yang masih ada nih teman Pro 2, yang ada dari teman-teman Pro 2 yang ada di Instagram ya. Ini juga Kak Lara nanya nih ke aku, Kak Jessica bawa bekal apa hari ini? Aduh aku lagi gak bawa bekal nasi sih, tapi ini ada tadi sempat ke supermarket ya untuk membeli buah. Aku tadi beli buah melon oren gitu ya. Aku karena pengen banget buah gitu ya Kak Lara, jadi aku beli buah gitu. Dan buat Kak Lara, kira-kira makan siangnya apa nih? Atau teman Pro 2 lain, kalian lagi makan siang atau lagi BM makan apa ya siang hari ini ya? Aku penasaran juga nih teman Pro 2 dengan selera kamu ya, selera makan kamu juga untuk hari ini. Dan teman Pro 2 langsung aja nih aku mau puterin lagu-lagu pilihan requestan dari teman-teman yang ada di Instagram. Salah satunya ada Salma Salsabil Hacu.

keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Request Mancanegara. Maybe I cannot focus. Matching where the cousin might start. Request Mancanegara.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 dengan Jessica di 105,5. Dan hari ini teman Pro 2 bersama dengan Jessica di selanjutnya nih, di segmen kita Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2, kamu ditemenin dengan lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa banget request ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau isi question box yang ada di Instagram kita ya. Jangan lupa follow juga nih teman Pro 2 di @RRIPro2SungaiLiat. Dan selanjutnya teman Pro 2 nih, udah ada requestan yang masuk ya dari Kak Iren di Sungai Liat yang mau request lagu Les Serafim Bumpala. Oke, langsung aja nih kita bakal puterin Les Serafim Bumpala. Enggak lah, kekuan paling hiyam makanan aja, kekuan pepegang lalai aku sebut.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau penilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Senang nih bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Buat kamu yang mau request ya teman Pro 2 ya, bisa banget. Aku tungguin ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan teman Pro 2 nih, tadi udah aku puterin ya beberapa lagu requestan nih. Tadi juga barusan yang ada di ruang dengar kamu ya, ada lagu Oldies dari Bon Jovi ya teman Pro 2. Requestannya Mas Yanto di Raskin, lagu Bon Jovi It's My Life. Udah lama ya gak dengerin Bon Jovi It's My Life ya. Ini lagunya rilisnya tahun 2000, malah aku belum lahir ya Mas Yanto lagunya. Tapi lagu ini memang legend banget sih, bahkan aku aja tahu gitu ya teman Prado, yang rilisnya sebelum rilisnya ini lebih tua dibanding aku ya, lagunya ini lebih tua gitu daripada aku sendiri. Nah teman Pro 2, kita beranjak dulu ke informasi kita pada Pro 2 Hits List Request Mancanegara hari ini ya teman Pro 2. Ini ada girl group asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising nih, ada Nona yang kembali membuat penggemarnya penasaran ya teman Pro 2 ya. Setelah sukses mencuri perhatian lewat sejumlah karya yang memadukan musik pop modern dengan sentuhan budaya Indonesia, grup beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali bocorkan single mereka ya teman Pro 2 yang dirilis hari ini teman Pro 2 pada 31 Juli 2026. Melalui video teaser yang diunggah di media sosial nih ya teman Pro 2 ya, Nona menampilkan konsep yang unik dengan latar sebuah angkot berwarna cerah lengkap dengan identitas Nona ya. Yang paling menarik perhatian adalah kemunculan suara ikonik Om Talalat Om. Aduh, ini udah zaman tahun 2016-an ya teman Pro 2 ya. Dan cuplikan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi bahwa lagu terbaru mereka mengangkat nostalgia khas Indonesia dengan balutan musik pop yang segar dan modern teman Pro 2. Dan lagu tersebut berjudul Hong ya teman Pro 2 ya, dengan konsep yang terinspirasi dari budaya jalanan Indonesia serta suara klakson bus telolet ya yang pernah menjadi fenomena global ya teman Pro 2. Meski demikian, pihak Nona juga masih pastinya memberikan informasinya nih sedikit-sedikit gitu ya, sambil akhirnya dibuka di hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya antusiasme penggemar juga sangat banyak ya teman Pro 2, ini membanjiri kolom komentar media sosial dari Nona ya teman Pro 2 ya. Dan dirilis dari rri.co.id bahwa banyak penggemar yang mengaku gak sabar banget nih melihat bagaimana grup ini mengolah fenomena lokal menjadi karya yang mampu dinikmati pasar internasional. Dan teman Pro 2, langsung aja ya kita bakal puterin nih lagu terbaru dari Nona, Hong.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, ya bisa banget ya teman Pro 2 ya. Tadi ada requestan dari Kak Popo ini yang katanya mau request lagunya Lenny XXL ya. Tadi kita udah puterin ya. Katanya lagi kangen sama seseorang, siapa tuh? Semoga rindunya terobati ya dengan lagu XXL ya. I miss you double XL tuh. Siapa tuh ya double XL-nya ya yang dikangenin gitu ya sama Kak Popo ya. Penasaran banget nih jadinya. Nah, teman Pro 2, lanjut nih ya, kita mau dengerin lagu requestan nih dari teman-teman yang ada di Instagram. Tadi ada yang request nih lagu dari Baby Monster Cum. Langsung aja kita puterin Baby Monster Cum.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Prodia RRI Sungai Riau, teman terbaik kamu. Teman Prodia nih udah di penghujung ya dari Prodia Hitslist Request Mancanegara bersama dengan Jessica di edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan teman Prodia tetaplah bersama kami ya. Dan juga pastinya terima kasih banyak nih buat teman-teman Prodia yang udah setia ya mendengarkan Prodia Hitslist edisi hari ini ya. Dan teman Prodia tetaplah bersama kami di RRI Prodia Sungai Riau, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di jam 12 ya. Kali ini di siang hari ini tampaknya panas ya teman Pro 2 ya. Padahal tadi udah kayak ada awan-awan mendung gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba terang lagi nih ya di daerah Sungai Liat nih ya. Dan pastinya teman Pradua di hari ini bersama dengan Jessica di jam 12 kita masuk di segmen Muda Kreatif Healthy Food nih teman Pradua di jam 12. Dan Jessica juga mau mengingatkan ya, karena ini juga sudah memasuki jam sholat duhur ya teman Pradua. Jadi buat kamu jangan lupa ibadah sholat duhur ya, buat yang menjalankan ya teman Pradua ya. Dan juga buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan mungkin mau mencari makan siang, bisa banget mungkin ya. Salah satu makanan sehat yang bakalan kamu konsumsi nih teman Pradua, aku bakal bahas nih. Ada selada nih teman Pradua. Siapa nih yang suka sama selada nih teman Pradua? Biasanya nih selada nih menjadi sayuran pelengkap ya dalam hidangan salad atau mungkin isian sandwich gitu ya, burger atau bahkan hotdog ya teman Pradua, serta lalapan ya. Biasanya kalau lalapan tuh banyak banget nih, mungkin pecel lele atau mungkin ayam goreng gitu ya teman Pradua ya, ada tambahan seladanya gitu. Nah, meski banyak dikonsumsi oleh masyarakat, ternyata ada beberapa kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan konsumsi selada. Dan teman Pradua, sebenarnya apakah selada ini tidak benar-benar menyehatkan? Nah, ini jadi pertanyaan juga ya teman Pradua ya, pastinya akan ada

ada sisi positif ya, dan juga mungkin terlepas dari efek buruk yang mungkin dialami oleh sebagian orang ya teman peradua ya. Lantas usaha apa nih yang bisa dilakuin supaya tetap aman gitu ya, makan salada gitu teman peradua sebagai healthy food kamu. Nah, menurut dari pakar kesehatan Fatima Kodi dari Stanford University ini, menambahkan sedikit salada dalam menu makanan ini dapat menciptakan pola makan yang mendukung kesehatan jangka panjang karena nutrisi di dalamnya. Adapun nutrisi dari selada gitu ya teman peradua ya, kita bakal bahas nih. Ada yang pertama, ada fitronutrien, vitamin dan mineral yang bisa mengurangi resiko penyakit kronis pastinya. Nah, ini tadi ya teman peradua ya, dari Fatima Kodi nih juga bilang kalau kandungan tersebut ini memiliki sifat antioksidan yang dapat mengurangi resiko penyakit kronis. Dan selain itu, kata Fatima sendiri ya teman peradua ya, selada merupakan sumber nutrisi penting, termasuk ada folatnya, ada vitamin A, ada vitamin K, dan folat sendiri dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Satu cup selada rumen nih teman peradua mengandung 63,9 mikrogram folat yang memenuhi 16% kebutuhan harian perempuan dan 11% bagi ibu hamil. Selanjutnya, vitamin A yang terkandung juga ya teman peradua di dalam selada ini mendukung pertumbuhan, terus juga perkembangan dan fungsi kekebalan tubuh ya teman peradua ya. Nah, satu cup selada romaine ini menyediakan 205 mikrogram vitamin A atau 23% dari kebutuhan asupan vitamin A harian. Nah, selain itu ada vitamin K yang penting banget untuk kesehatan tulang ya teman peradua ya. Vitamin K sendiri juga terbukti dapat mengaktifkan protein yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Serta ini juga vitamin K bisa mengatur proses perombakan dan pembentukan jaringan tulang baru. Jadi ini memang kaya akan vitamin ya teman peradua, ada folat, ada vitamin A dan juga vitamin K. Nah teman peradua, lebih lanjutnya lagi aku masih nemenin kamu dengan informasi seputar konsumsi selada ya teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

103,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana nih siang hari ini? Kamu kira-kira makan siang pakai lauk apa ya, teman Pro 2 ya? Pastinya aku harap makanan kamu hari ini bisa membuat kamu jauh lebih sehat ya. Dan pastinya ngomongin tentang kesehatan ya dan juga makanan, teman Pro 2, kita masih di segmen kita siang hari ini. Yakni muda kreatif healthy food bersama dengan Jessica nih, teman Pro 2. Kita masih membahas tentang selada nih. Nah, selanjutnya teman Pro 2, tadi kan selada juga kita udah bahas, dia ini punya folat ya, teman Pro 2 ya, terus juga punya vitamin A dan juga vitamin K. Ya memang ini sangat baik ya, teman Pro 2, untuk tubuh kita supaya bisa mengurangi resiko penyakit kronis. Selanjutnya teman Pro 2, kita lanjut nih untuk yang kedua nih, adalah selada ini punya kandungan air yang tinggi ya, teman Pro 2. Ini bisa banget untuk membantu memenuhi asupan cairan dalam tubuh. Nah, karena ya teman Pro 2 ya, sebagian orang ini mungkin tidak familiar dengan manfaat selada yang satu ini, yakni bisa membantu memenuhi asupan cairan harian tubuh. Selada juga termasuk makanan yang kaya air ya, teman Pro 2, dengan kandungan sebesar 94-95% per 100 gram selada jenis romaine ya, teman Pro 2 ya. Dengan kandungan air yang tinggi, ini juga berarti selada sangat rendah kalori, dengan kurang dari 10 kalori per cupnya. Jadi teman Pro 2, buat kamu nih yang lagi pengen diet ya, teman Pro 2 ya, kamu bisa banget mengonsumsi selada yang banyak, teman Pro 2, untuk memenuhi asupan cairan tubuh. Terus juga pastinya ini juga sehat ya, karena punya vitamin K, vitamin A, vitamin folat juga ya, teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga penting banget untuk tubuh kamu. Dan juga ternyata selada ini sangat rendah kalori ya, jadi cocok banget untuk menu diet, teman Pro 2. Jadi makin sehat kan kalau kamu makan selada ya, teman Pro 2 ya. Mungkin ini juga salah satu sayuran yang bisa menjadi opsi, jadi menu untuk makan siang kamu siang hari ini, atau mungkin menu diet kamu, teman Pro 2 ya, bisa banget kamu cobain ya, makan selada. Dan teman Pro 2, aku suka banget sih selada nih, jujur ya, karena dia ini seger banget ya. Kalau kita makan tuh ada crunchy-crunchy-nya, terus juga bisa bikin, kalau makan yang crunchy-crunchy nih, kita jadi ngunyahnya tuh semakin lama gitu. Itu membuat suasana makan tuh jadi lebih nyaman gitu ya, teman Pro 2. Itu kalau aku ya. Kalau kamu gimana nih, teman Pro 2? Kamu suka gak makan selada dengan tekstur dia yang crunchy-crunchy itu, teman Pro 2? Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM. Dan teman Pro 2, pastinya aku nemenin juga dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. This is Discoria Balada Insan Muda.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini Jessica nemenin kamu dengan segmen Muda Kreatif Healthy Food. Dan teman Pro 2, di siang hari ini healthy food yang kita bahas adalah selada ya. Tadi kita udah tahu nih kandungan dan juga manfaat dari selada itu sendiri ya teman Pro 2. Yang pertama pastinya ini juga balik lagi ya, kita bilang kalau selada ini ternyata punya manfaat yang segudang ya, apalagi punya folat, punya vitamin A dan punya vitamin K yang pastinya ini untuk mencegah resiko penyakit kronis teman Pro 2. Dan yang kedua adalah buat kamu yang pengen diet gitu ya teman Pro 2, bisa menurunkan berat badan kamu dengan defisit kalori, kamu bisa banget nih memasukkan selada sebagai salah satu makanan menu harian kamu ya teman Pro 2, karena selada ini mempunyai kandungan air yang tinggi sehingga cocok banget nih buat menu diet karena pastinya ini rendah banget kalori teman Pro 2. Nah selanjutnya teman Pro 2, kita akan bahas apakah selada ini sebenarnya benar-benar menyehatkan ya dengan segala macam karena banyak orang yang bilang kalau selada ini bisa dibilang ada orang yang bisa keracunan gitu ya teman Pro 2 ya. Balik lagi ya, dari segi nutrisi sebenarnya mengonsumsi selada ini bukanlah hal yang buruk ya bagi kesehatan, namun ada beberapa keterbatasan dan juga resiko. Selada romaine ini pernah dikaitkan dengan wabah penyakit bawaan makanan ya, seperti bakteri E. coli. Nah merujuk dari health ya teman Pro 2 ya, selada ini memang rentan terkontaminasi bakteri berbahaya penyebab penyakit bawaan makanan ya, seperti E. coli, listeria, salmonella dan cyclospora. Oleh karena itu teman Pro 2, penting banget kamu untuk mencuci bersih selada sebelum dikonsumsi. Nah teman Pro 2 ya, balik lagi ya, sebenarnya ini seluruh sayuran atau mungkin lauk pauk yang kamu makan gitu ya teman Pro 2, ini benar-benar harus kita cuci ya teman Pro 2 dengan baik gitu ya teman Pro 2 sebelum kita konsumsi gitu. Cara lain ya teman Pro 2 untuk mencegah kontaminasi bakteri pada selada nih meliputi pastinya jauhkan selada dari daging merah, unggas dan juga makanan laut. Lalu simpan selada dan salad di kulkas tidak lebih dari 2 jam setelah siap disajikan, dan pastikan wadah untuk menyimpannya itu bersih ya teman Pro 2 ya. Lalu gunakan talenan terpisah untuk sayuran mentah. Nah teman Pro 2, ini juga pastinya ini sangat disarankan ya untuk kita jika ingin mengkonsumsi selada. Nah Stanford juga menegaskan bahwa dibandingkan dengan sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kangkung gitu ya teman Pro 2 ya, selada ini memiliki kepadatan nutrisi yang lebih rendah. Mengandalkan selada semata untuk asupan sayuran ini dapat menyebabkan kurangnya asupan nutrisi tertentu. Jadi ya teman Pro 2 ya, kuncinya adalah setiap satu atau keseimbangan pola makan adalah antara selada dan jenis makanan lainnya ini tetap harus ada ya. Apapun yang dikonsumsi secara berlebihan juga tidak akan bermanfaat bagi tubuh gitu teman Pro 2. Jadi jangan berlebihan tapi juga jangan gak makan selada sama sekali gitu ya teman Pro 2 ya gitu. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan ya, sebelum nanti di jam 1 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni figur atlet. Jadi teman Pro 2, jangan lupa makan siang, jangan lupa banyak minum ya, karena kita juga lagi cuacanya lagi panas ya dan juga angin kencang. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siang hari ini bersama dengan Jessica ya di Santai Siang kita. Ini kita masuk ke segmen selanjutnya yakni figur atlet nih teman Pro 2. Dan siang hari ini teman Pro 2 di Sungai Lia nih kelihatan panas banget ya. Semoga kamu baik-baik aja ya teman Pro 2 yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa pakai sunblock ya untuk tubuh kamu ya teman Pro 2. Sunscreen untuk muka kamu ya atau wajah kamu, area wajah supaya tetap aman ya, terhindar dari paparan sinar UV. Dan teman Pro 2, ini kita membahas juga nih tentang segmen kita di jam 1 ini ya di Santai Siang kita, ada figur atlet nih teman Pro 2. Kita bakal membahas salah satu atlet yang lagi naik daun ya teman Pro 2 ya, banyak banget fansnya. Padahal baru banget nih bergabung bersama dengan tim nasional Indonesia. Ada namanya Michael Liebeker nih teman Pro 2, striker naturalisasi timnas Indonesia yang cetak hat-trick di laga debutnya. Michael Liebeker ini tidak butuh waktu lama ya untuk mencuri perhatian publik tentang sepak bola Indonesia ya kali ini ya teman Pro 2 ya. Masih muda banget, usianya 19 tahun dan langsung mencetak hat-trick pada laga debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja di grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor pada Senin lalu. Penampilan luar biasa Becker nih ya teman Pro 2, membantu skuad Garuda menang telak 5-1 sekaligus juga

juga membuka perjalanan Indonesia di turnamen dengan hasil yang sempurna. 3 gol ia cetak membuat namanya langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Terlebih karena laga tersebut juga merupakan penampilan pertamanya mengenakan seragam merah putih nih teman Pradua. Meski menjadi bintang kemenangan nih, Becker tetap merendah. Ia menegaskan bahwa keberhasilannya mencetak 3 gol ini bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja keras seluruh tim nih teman Pradua. Kata Becker nih dalam konferensi pers setelah pertandingan nih, katanya ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan dari Becker sendiri. Ia merasakan perasaan yang luar biasa dan dia juga bilang kalau dia sangat senang karena ada tim yang suportif pastinya ya. Ada tim, ada staf pelatih dan semua orang pastinya ini membantu ia gitu teman Pradua. Dan menurutnya nih kemenangan atas Kamboja menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala AFF 2026. Dan teman Pradua jadwalnya ya, kali ini Timnas Indonesia akan melawan dengan Timnas sepak bola dari Timor Leste nih untuk pertandingan hari ini teman Pradua. Keren banget ya, kita benar-benar penasaran ya bagaimana hasil dari Timor Leste ya teman Pradua ya dengan Indonesia di Piala AFF tahun ini seperti apa ya teman Pradua. Apakah Indonesia masih memegang teguh ya, memegang teguh dari kebiasaannya ya, yakni selalu menang atas Timor Leste. Kita juga belum tahu ya teman Pradua ya, bisa dibilang bola ini kan bulat ya, kita juga gak tahu kira-kira apakah Indonesia menang atau Timor Leste menang. Tapi pasti ya kita akan mendukung Indonesia ya teman Pradua di Piala AFF 2026 kali ini. Dan teman Pradua, kita mau membahas lebih lengkap dari profilnya Michelle Lee Becker ini ya teman Pradua ya, Michelle Becker ini. Dan pastinya tenang aja teman Pradua, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan buat temenin santai siang kamu. Jadi ada lagu dari 420, Mangung.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya di siang hari ini. Program kita hari ini adalah santai siang dengan segmen figur atlet ya teman Pro 2. Dan kita masih membahas juga nih salah satu atlet muda yang lagi digandrungi juga ya para fans dari sepak bola ya teman Pro 2, yakni Michelle Liebeker nih, seorang striker asal Indonesia nih ya teman Pro 2 ya, yang baru aja dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Nah teman Pro 2, debut sempurna nih dari Becker nih ya teman Pro 2 ini membuat banyak pecinta sepak bola ini mulai penasaran dengan sosoknya. Siapa sih sebenarnya striker muda yang kini digadang-gadang bakal menjadi tumpuan baru di lini depan Timnas Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dengan nama asli Michelle Liebeker yang lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Dan meskipun tumbuh dan besar di Australia, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, yakni Maureen Liebeker. Nah, teman Pro 2, kakeknya nih yakni Hankin Lee, ini lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1937. Sementara neneknya, Liodi Lee, ini berasal dari Semarang dan lahir pada 27 Mei 1940. Latar belakang keluarganya inilah yang membuat pastinya ini Becker jalannya ya untuk menjadi tim bagian dari Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi berdasarkan garis keturunan. Pada 13 Juli 2026 akhirnya Becker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah setia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum di Jakarta Selatan. Dalam proses tersebut, ia melepaskan kewarganegaraan Australia dan memilih membela Indonesia. Kehadiran Becker menjadi bagian dari program penguatan tim nasional Indonesia ya, teman Pro 2 ya pastinya ya. Dan pastinya ini juga melalui pemain keturunan yang dinilai mampu meningkatkan daya saing Garuda di level internasional. Sebelum bersinar bersama dengan tim Indonesia ya teman Pro 2 ya, perjalanan karir Becker ini dimulai dari Akademi Hong Kong Football Club. Setelah itu ia sempat menimba ilmu di Northcote City pada tahun 2020, terus juga sempat di Melbourne Victory pada 2021, kemudian melanjutkan perkembangan di Blackrock FC dan Northwood School pada tahun 2022. Di Northwood School ya, teman Pro 2 menjadi salah satu periode paling produktif dalam karirnya. Selama sekitar 2,5 tahun, Becker tampil dalam 121 pertandingan dengan torehan luar biasa, yakni 141 gol dengan 39 assist. Catatan impresif tersebutlah yang membuat namanya mulai dikenal di Amerika Serikat. Karirnya kemudian berlanjut bersama dengan Georgetown University pada 2024. Bersama Georgetown Hoyas nih ya teman Pro 2 ya, Becker kembali menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang utama. Dalam 2 musim ia mencatatkan 42 pertandingan dengan koleksi 18 gol dan 7 assist. Performa terbaiknya hadir pada musim 2025 ketika berhasil mencetak 14 gol dan 3 assist dalam 21 pertandingan. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Berkat penampilan tersebutlah akhirnya Becker masuk dalam 8 pencetak gol terbanyak kompetisi sepak bola Universitas Amerika Serikat. Ia juga mendapat penghargaan bergengsi sebagai Second Team All American and First Team All Big East nih teman Pro 2. Dan itu ya sedikit informasi tentang karir Becker ya teman Pro 2 ya. Sebelum saat ini ia bermain untuk Fairmont Green FC yang berkompetisi di USL League 2
Dan pastinya ini perkembangan pesatnya nih ya, membuat klub MLS Colorado Rapids ya teman Pro 2 ini memilihnya pada putaran ke-10 MLS Super Draft 2026. Ya, dijadwalkan bergabung dengan klub tersebut pada akhir musim. Dan di sisi lain, Baker juga merupakan typical striker nomor 9, klasik dengan postur yang menjulang tinggi teman Pro 2. Kalau kata kamu ada Elkan Bagot ya, yang tingginya sangat menjulang ya di timnas Indonesia ya teman Pro 2, tenang, ini ada Baker nih teman Pro 2 dengan tingginya 196 cm. Aduh, udah hampir 2 meter ya itu. Tapi wow, keren banget ya, ini Baker masih muda gitu ya teman Pro 2, umurnya masih 19 tahun ya, tahun ini berarti 20 tahun ya, karena dia 2006 nih teman Pro 2. Keunggulan fisiknya itulah yang membuat ia jadi semakin kuat dalam duel udara sekaligus juga efektif menjadi target man di lini depan. Nah itu ya teman Pro 2 ya, sedikit informasi seputar Baker ya, perjalanan karirnya, profilnya, bahkan sampai tinggi badannya juga ya, itu yang membuat kita wow banget. Dan memang waktu kita lihat pertandingan Indonesia versus sama Kamboja kemarin ya, itu Baker benar-benar yang menjulang banget ya teman-teman Pro 2 ya. Ternyata tingginya sampai 196 cm loh. Wow, itu orang apa bambu ya, itu tinggi banget ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih nemenin kamu dengan membahas Baker ya teman Pro 2 ya, bersama kami di RRI Pro 2 Sungai ya, teman terbaik kamu.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman terbaik.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pradua bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu, segmen santai siang figur atlet. Dan teman Pradua, kita lanjut nih membahas profil dari backer ya teman Pradua, striker naturalisasi timnas Indonesia. Selain piawai, dia memenangi duel bola atas ya teman Pradua ya. Backer juga memiliki kemampuan menahan bola dengan baik sehingga mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk ikut menyerang. Naluri ia nih dalam mencetak gol ini semakin matang berkat pengalaman bermain di kompetisi Amerika Serikat yang mengutamakan intensitas dan kekuatan fisik. Meski bertubuh tinggi ya, backer ini memiliki kecepatan yang cukup baik. Kombinasi kekuatan fisik, penyelesaian akhir, dan mobilitas membuat banyak supporter membandingkannya dengan striker Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland. Kalau Norwegia dan juga Manchester City ya punya Haaland ya, kita juga punya nih backer gitu ya teman berdua ya. Nah, perbandingan tersebut juga tentu masih terlalu dini gitu ya. Namun penampilan luar biasanya pada laga debut bersama dengan timnas Indonesia menunjukkan bahwa backer ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi ujung tombak utama skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Usianya yang baru menginjak 19 tahun ini ya teman Prodia juga menjadi keuntungan tersendiri. Dengan pengalaman yang terus bertambah, kesempatan bermain di level yang lebih tinggi, serta adaptasi yang semakin matang bersama dengan timnas Indonesia, backer juga berpeluang menjadi salah satu penyerang paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Jika mampu nih menjaga konsistensi performanya, bukan tidak mungkin ya nama Michel Backer ini akan menjadi sosok yang diandalkan Garuda dalam berbagai turnamen internasional di masa mendatang. Dan jika laga debut menjadi gambaran awal, Indonesia tampaknya baru juga menemukan mesin gol baru di lini depannya. Gitu teman Pradua. Dan ini ya seputar informasi kita di figur atlet, kita membahas profil dari Michel Lee Backer. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini di jam 2 nih teman Pradua, tenang aja kamu masih bersama dengan Jessica. Kamu bakal masuk bersama dengan Jessica, kita bakal bahas info entertainment. Kira-kira hari ini ada kabar apa ya teman Pradua seputar seputar entertainment ya teman Pradua. Tenang aja, aku bakal spill ya informasi apa di hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sengania, teman terbaik kamu.

0: Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
1: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan Tepung Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Hari ini ya Tepung Pro 2 ya bersama dengan Jessica di hari Jumat 31 Juli 2026. Di hari ini Tepung Pro 2 pastinya juga bertepatan dengan hari Jumat di jam 2 siang nih kita masuk ke segmen

terakhir di Santai Siang ya Teman Pradua ya, yakni Info Entertainment. Nah Teman Pradua, untuk hari ini informasi pertama kita ini berasal dari Sony nih, yang telah merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji berjudul Jumanji Open World. Trailer tersebut ya Teman Pradua ya, nampilkan kembalinya para pemeran utama termasuk Dwayne Johnson, terus juga ada Kevin Hart, ada Jack Black dan juga Karen Gillan. Dilansir dari rri.co.id Teman Pradua, film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yakni Jumanji Welcome to the Jungle pada tahun 2017 dan Jumanji The Next Level 2019. Kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30,7 triliun rupiah di seluruh dunia. Waralaba versi reboot ini juga mengembangkan konsep dari film asli Jumanji tahun 1995 yang dibintangi oleh Robin Williams dan Kirsten Dunst nih Teman Pradua. Jika film pertamanya ini berpusat pada permainan papan misterius ya, versi terbaru mengubah cerita menjadi petualangan di alam dunia game video. Cerita Jumanji Open World ini kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam game dan menggunakan avatar dengan kemampuan yang berbeda-beda. Karakter tersebut diperankan oleh Johnson, Hart, terus juga ada Gillan dan juga Black nih Teman Pradua, dilansir dari Variety pada Kamis lalu. Film ini juga mempertahankan unsur aksi komedi serta kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Sejumlah aktor lain juga tampil nih Teman Pradua, ada Danny DeVito, Nick Jonas, terus juga ada Marlene Hinkle, terus juga ada Babe Newhart nih Teman Pradua, dan masih banyak lagi. Dua aktor baru nih ada Dan Hildebrand dan juga Jack Jewkes nih Teman Pradua, juga turut bergabung dalam jajaran pemain. Jack Kasdan kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya menangani dua film reboot Jumanji. Kasdan juga ikut menulis skenario bersama dengan Jeff Pinner nih Teman Pradua dan Scott Rosenberg. Film ini diproduksi oleh Matt Talmadge, Dan Junior dan John Johnson serta Danny Garcia serta Hiram Garcia dan Jack Kasdan. Jumanji Open World rencananya akan dijadwalkan tayang pada 11 Desember. Tetapi jadwal tersebut kemudian diundur hingga periode Natal. Jumanji Open World menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi reboot waralaba Jumanji. Dan Teman Pradua, buat kamu yang suka ya sama Jumanji ya, dengan menurut aku nih sangat seru ya filmnya ya Teman Pradua ya, pastinya ini mengingat kembali masa-masa kecil dan juga pastinya ini juga film yang menurut aku cocok banget buat ditonton bareng sama keluarga atau mungkin juga bareng sama sahabat, bareng sama teman-teman ya Teman Pradua ya, ini cocok banget karena unsur komedinya nih lucu gitu ya, cocok banget gitu buat kita mencari hiburan gitu ya Teman Pradua. Dan pastinya ini juga ada actionnya ya, jadi buat kamu pecinta komedi action ya Teman Pradua ya, bisa banget catat tanggal nanti ya Teman Pradua ya, siapkan aja karena ada Jumanji yang ketiga gitu ya Teman Pradua, Jumanji Open World. Dan Teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi entertainment lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu, segmen santai siang ya. Kali ini di Info Entertainment ya, teman Pradua ya, hari Jumat 31 Juli 2026. Dan buat teman Pradua nih, kita beranjak ke informasi kedua kita di siang hari ini ya, teman Pradua ya. Ini hadir dari CEO Recording Academy, yakni Harvey Mason Jr. yang mengaku sedih atas pernyataan grup idol K-pop BTS yang memutuskan tidak berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026, tetapi ia mendukung grup tersebut. Dan teman Pradua, dilansir dari The Hollywood Reporter ya, pada Rabu 29 Juli 2026 waktu setempat ya, Mason ini juga bilang ya, kalau pastinya juga sedih ya, karena sebagai pencipta musik, ia sangat memahami dan menghormati keputusan dari BTS yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses Grammy Awards tahun ini. Mason juga menyampaikan klarifikasi mengenai kategori Grammy, yakni penampilan pop Asia terbaik yang dihadirkan organisasi tersebut. Kategori pop Asia ini diciptakan untuk merayakan kedalaman, keragaman, dan pertumbuhan luar biasa dari seni pop yang berasal dari Asia. Semangat dari kategori baru ini adalah untuk menyoroti secara khusus para artis penting ini, katanya. Kehadiran penghargaan kategori itu telah memicu beragam tanggapan dan disebut mampu menghalangi artis Asia untuk mendapatkan pengajuan yang layak di kategori umum. Mason Jr. juga mengatakan bahwa kategori genre ini tidak mengecualikan seorang artis juga mengirimkan karya dan dipertimbangkan di kategori umum. Ia menambahkan bahwa kategori baru itu bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperluas siapa yang diakui oleh 15.000 pemilih penghargaan. Dan teman Pradua ya, BTS bukanlah artis pertama yang menolak Grammy, karena bintang-bintang besar lainnya ya, ada The Weeknd, Drake, dan juga Morgan Wallen yang telah memutuskan dalam beberapa tahun terakhir untuk tidak mendaftarkan dalam nominasi Grammy. Dan teman Pradua, itu tadi ya informasi terkait BTS dan juga Grammy ya, teman Pradua ya, yang malah jadi viral juga ya di media sosial ya. Semoga mungkin ini tidak terlalu lama ya berlarut ya masalah ini, semoga bisa cepat selesai gitu ya teman Pradua ya, antara Grammy dan juga BTS. Dan teman Pradua, Jessica Malsi nemenin kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is BTS Hooligan.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica ya di ujung segmen pada sore hari ini, siang menuju sore ya teman Pro 2 ya, di Info Entertainment ya. Dan kali ini hadir dari Justin Bieber nih teman Pro 2. Sepasang sneakersnya yang ia gunakan ya teman Pro 2 ya saat tampil di pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 ini dilelang untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan amal anak-anak. Menurut laporan Billboard pada Kamis 30 Juli lalu, sepatu milik Justin ini dilelang dan diumumkan oleh rumah lelang Christie, terjual hampir $30,000 atau sekitar 540 juta rupiah. Wow, jumlahnya fantastis banget ya teman Pro 2 ya. Harga akhir dari sepatu ini ya teman Pro 2 ya, dengan berpotongan rendah, dengan warna latte dan aksen merah muda ini mencapai $26,400 atau lebih dari 10 kali lipat perkiraan awal sebesar 2.000 sampai $4,000. Dalam pertunjukan halftime show final Piala Dunia 2026 ya, Justin tampil memasuki lapangan dengan gitar akustik membawakan lagu Everything Hallelujah dari album Swag 2-nya dia ya teman Pro 2 ya. Akhirnya pertunjukan tersebut teman Pro 2 digelar pada pertandingan final yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina di Stadion New Jersey Amerika Serikat ya teman Pro 2 pada minggu lalu ya. Dan pastinya ya ini juga menampilkan sejumlah bintang seperti Madonna, BTS, Shakira, dan Chris Martin dari Coldplay teman Pro 2. Selain Justin Bieber, beberapa barang yang dilelang dan berhasil mengumpulkan dana besar nih termasuk pakaian serta aksesoris yang dikenakan oleh BTS yang menghasilkan lebih dari $300,000 atau sekitar 5,4 miliar rupiah nih teman Pro 2. Jumlahnya fantastis banget ya teman Pro 2, in this economy era gitu ya. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, informasi terakhir kita di Info Entertainment ya bersama dengan Jessica. Dan teman Pro 2 tenang aja ya, setelah ini kamu bakal ditemanin sama Anya ya yang mengudara dari jam 3 sampai jam 8 malam hari ini. So teman Pro 2, ini ada lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: Pertemuan berdua pemerintah Kabupaten Bangka memastikan pawai dan karnaval kembali digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai indah dijadwalkan pada 19 Agustus 2026 dan pawai karnaval pada 20 Agustus 2026. Kedua kegiatan ini melibatkan perangkat daerah hingga masyarakat luas. Rangkaian kegiatan diawali rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Dilanjutkan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak peringatan pada 17 Agustus 2026 diisi pengibaran dan penurunan bendera oleh pasukan pengibar bendera pusaka, ziarah dan tabur bunga, serta pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Kepala Kesbang Pol Kabupaten Bangka, Romlan Ardi mengatakan persiapan paskibraka sudah dimulai sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di salah satu hotel di Kabupaten Bangka. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
0: Teman terbaik kamu!
1: Aksi Anak Negeri.
2: ...105,5 FM RRI Pro 2 Sengelia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku Anya yang akan nemenin kamu di ruang dengar dan juga di udara teman Pro 2 hingga nanti pukul 8 malam. Seperti info dari media sosial RRI Pro 2 Sengelia ya, di edisi Aksi Anak Negeri kali ini kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang akan menceritakan keseruan perjalanan magang mereka selama di RRI Sengelia. Langsung saja kita sapa, ada Sabila Hoirnisa dan juga Thea Rosmelanti. Hai.
3: Halo, halo teman Pro 2.
2: Gimana kabarnya nih hari ini?
3: Alhamdulillah baik ya.
2: Alhamdulillah baik. Nah, mungkin ya teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja selama 1 jam ke depan bareng Sabila dan juga Thea ya di sore hari ini ya, seputaran keseruan perjalanan mereka selama magang di RRI Sengelia. Nah, mungkin aku tuh pengen nanya, kalian ini dari kampus mana sih Sabila sama Thea?
3: Kami tuh dari kampus IAIN SAS Babel, Kak.
2: IAIN SAS Babel ya. Dua-duanya dari IAIN ya. Untuk jurusannya sendiri
3: dari prodi komunikasi dan
2: dari prodi komunikasi. Nah, mungkin bisa diceritain nih awal mula kenapa bisa tertarik pengen magang di RRI Sengelia.
3: Karena sesuai dengan jurusan ya Kak, jurusan aku sama Bella tuh jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, waktu dapat kabar bahwa kami tuh magangnya di RRI itu senang karena sesuai gitu sama jurusan.
2: Berarti memang dari kampus ya yang menentukan ya. Oke. Untuk berapa lama magang di sini?
3: Kira-kira
2: 40 hari untuk berarti sekarang sudah berjalan
3: 3 mingguan.
2: Sekitar 3 minggu berarti masih 2 mingguan lah ya. Nah, mungkin gimana nih kesan pertama kamu pada saat magang di RRI? Mungkin kita ke Sabila dulu. Kesan pertamanya kayak gimana waktu memulai magang di RRI Sengelia?
4: Iya, pertama kali ya kayak agak takut-takut.
2: Takut kenapa tuh?
4: Aku gak bisa ngelakuin hal-hal dunia kerja gitu. Tapi udah berjalan 3 minggu, alhamdulillah ya.
2: Berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk Thea sendiri gimana nih kita ya untuk kesan pertamanya?
3: Untuk kesan pertama sih awalnya tuh yang pastinya deg-degan ya Kak. Pertama kali datang terus kayak takut juga.

0: juga karena kan lingkungan baru nih, mm-hmm. orang-orang baru juga. Tapi setelah ke RRI itu ternyata orang-orang di sini itu welcome, mm-hmm. ramah. Jadi kami pun kayak mudah cepat beradaptasi, yeah. lah. Jadi uh-huh. lama-lama nyaman gitu.
1: Oke. Okay. Nah, terus selama magang di RRI kira-kira apa aja nih yang udah kalian dapetin? Apa yang paling berkesan selama kalian menjalani magang?
0: Selama magang sih kami itu udah banyak belajar ya, belajar nulis berita, terus liputan di lapangan gitu. Kemarin tuh kami sempat ke pasar juga, terus bikin video feature, bikin konten potensi daerah juga. Jadi hal-hal yang kami pelajari di kampus itu sudah kami praktekkan di sini gitu.
1: Pengalamannya seru pastinya, yeah. ya. Kalau untuk Sabila sendiri nih, kalau untuk aktivitas ataupun tugas yang menurut kamu paling seru untuk dikerjain tuh apa sih, Sabila?
2: Bikin konten sih, Kak.
1: Bikin konten, alasannya yeah. kenapa?
2: Ya, suka ngedit-ngedit.
1: Suka ngedit-ngedit ya. Kalau untuk Tia sendiri?
0: Kayaknya lebih kayak ke reporter sih, Kak. Mm-mm. Gitu, turun ke lapangan, mm-mm. gitu. Karena kan jadi reporter itu ketemu narasumber nih, ketemu mm-mm. orang baru. Jadi kayak menambah relasi lah.
1: Oke, okay. Selama magang di sini ada gak sih momen yang menurut kalian lucu yang kalian ingat selama magang? Ada gak kira-kira?
0: Kayaknya sih pertama kali kami itu mm-hmm. liputan deh. Karena kan pertama kali liputan itu kami tuh kayak malu lah, masih malu-malu, gak pede. Terus kan itu tuh kami ada ketemu narasumber. Jadi narasumbernya itu waktu kami wawancara awalnya tuh beliau bilang boleh mau gitu, tapi waktu kami wawancara gak jadilah, malu gitu. Jadi kan kayak baru pasang kamera, mm-mm. gak jadi.
1: Iya, jadi gimana tuh untuk ngedapetin narasumbernya? Ya, berhasil?
0: Paling kami bilang, ayolah bu,
1: bujuk-bujuk dulu ya.
0: Enggak pede deh gitu, cari aja yang lain ya. Carilah yang lain gitu.
1: Tapi ujung-ujungnya dapat ya, Tia, ya. Kemudian gimana nih suasana kerja dan juga hubungan kalian dengan para pegawai RRI Sungai Liat?
0: Seru ya, Kak, karena kan orang-orang di sini juga kayak aktif lah, welcome. Kalau kami nanya pun dijawab, diajarin gitu. Sejauh ini sih nyaman aja kami di sini.
1: Oke. Nah, teman Pradua, nanti kita akan ngobrol kembali bareng Sal, Sabila dan juga Tia ya di Aksi Anak Negeri. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di segmen Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 4 sore. Dan kita masih bersama Sabila dan juga Tean ya, teman Pro 2 ya. Mungkin aku pengen ke Sabila dulu nih. Kira-kira apa sih Sabila tantangan yang pernah kamu hadapin selama kamu magang di RRI Sungai Liat? Mungkin bisa diceritain Sabila?
1: Tantangannya itu ya kayak grogi kak, apalagi kalau turun ke lapangan itu kan harus izin dulu, entah gak dibolehin sama narasumbernya. Tantangannya itu berat banget. Pernah diusir.
0: Pernah diusir juga? Waktu kapan itu?
1: Di pasar.
0: Oh, di pasar. Gara-gara apa?
1: Gak mau. Sana-sana katanya. Tukang penjualnya.
0: Oh iya. Terus ada lagi gak tantangan lain yang dihadapi selama magang di RRI? Misalkan waktu di RRI ada yang ketus ngomongnya, atau misalkan ada tugas dari Pak Lalang ya,
1: iya,
0: gak selesai. Pernah gak dimarahin sama Pak Lalang?
1: Gak pernah sih.
0: Gak pernah ya. Nah mungkin untuk Tea, kira-kira apa aja nih Tea tantangan yang kamu hadapi selama magang di RRI?
2: Selama 3 minggu ini ya kak, kayaknya sih sama sih kayak Bella. Kadang kayak ada yang gak mau diwawancara itu kan karena malu atau gak percaya diri gitu. Jadi kami itu kayak sulit lah nyari narasumber itu untuk data kan. Jadi kayak lebih ngajak ngobrol biar narasumbernya nyaman dulu lah gitu.
0: Biasanya kalau tugas-tugas kayak gitu tuh kalian tuh dikasihnya per hari atau kayak gimana tuh tugas-tugasnya?
2: Per hari sih kak.
0: Berarti ya, beda-beda ya. Misalnya hari ini buat berita. Terus besoknya apa?
2: Sebenarnya kalau bisa berita itu setiap hari.
0: Beritanya gitu. Setiap hari.
2: Setiap hari itu harus nyetor gitu sebenarnya. Ya tapi kalau video feature potensi daerah itu kan kalau nggak salah potensi daerah itu sebulan sekali ya. Nah kalau feature itu mungkin kalau ada event-event aja gitu.
0: Oke. Nah terus hal-hal yang baru kalian ketahui selama magang di RRI kira-kira apa?
2: Sebelum magang sih ya, sebelum tuh aku tuh ngira di RRI ini kayak cuma siaran radio aja kak.
0: Ternyata, banyak yang ngiranya kayak gitu ya, ternyata banyak yang bisa dipelajarin.
2: Iya, ternyata enggak ya, ternyata ada juga media digitalnya. Yang kayak bikin feature tadi, terus dialog kayak gini kan sama potensi daerah. Terus jadi kayak dunia penyiarannya itu luas gitu.
0: Kalau Sabila sendiri ada gak Sabila hal-hal yang baru kamu ketahui setelah magang di RRI?
1: Ya sama sih kak kayak Tea, karena kan berdua terus. Sama pengalamannya.
0: Kayaknya di lab ya. Kemana-mana berdua. Nah terus selama magang di sini ada gak sih dapat teman baru yang kayaknya setiap hari tuh harus ngobrol-ngobrol walaupun hanya 10 menit 15 menit ada gak? Siapa kira-kira?
2: Kayaknya korlap kami sendiri ya kak. Setiap hari itu harus kami itu perlu lah wejangan lah kata orang ya, maksudnya saran masukan dari beliau biar kami tuh pas turun ke lapangan itu gimana gitu.
0: Tapi biasanya kalau di RRI yang paling sering jadi teman curhat kalian siapa kira-kira? Biasanya kan ada Mbak Hanin, ada Mbak Muti, ada Mbak Jess ya, yang biasanya enak buat tempat cerita. Kira-kira siapa? Ada nggak?
2: Kalau kami sih sering ngobrolnya itu ke Bu Epa sih. Iya kak, soalnya kalau makan itu kami sering bareng kan di kantin.
0: Itu yang bikin semangat ya. Di sela-sela pusing mikirin tugas, bikin berita ya, dapet temen makan lagi ya. Terus kemudian keseharian kalian selain jadi mahasiswa kira-kira apa?
1: Gak ada sih kak.
0: Jadi cuma fokus kuliah aja.
2: Paling ikut organisasi dari kampus aja gitu.
0: Kalau boleh tahu organisasi apa aja?
2: Kemarin tuh sempet ikut PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja gitu.
0: Nah sekarang ini kan kalian udah semester 7, berarti kalau di kampus aku biasanya semester 7 tuh udah gak terlalu aktif bolak-balik kampus. Kalian juga sama?
2: Iya sama, gak ada lagi mata kuliah.
0: Iya berarti sekarang ini fokus magang untuk penyusunan skripsi ya. Oke. Nah kemudian apalagi ya kita akan ngobrol bareng mereka. Nah mungkin kalian bisa bagiin nih ke teman-teman Pro 2 yang mungkin ancang-ancang nanti kedepannya pengen magang ke RRI. Hal apa aja yang harus dipersiapkan, terus tips-tipsnya, kita mulai dari Taya dulu.
2: Tips untuk magang ya kak, yeah. Pertama kali itu jangan takut, karena selama ada kesempatan itu manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena dan juga jangan aktif bertanya dan jangan malu sih untuk mencoba hal-hal yang baru. Gitu.
0: Oke, kalau untuk Sabila sendiri kira-kira apa aja nih Sabila yang harus dipersiapkan teman-teman Pro 2 kalau misalkan nantinya pengen magang di RRI Sungai Liat?
1: Ya, jangan takut juga kak, dan keluarlah dari zona nyaman.
0: Berarti untuk mempelajari hal-hal baru di sini kesannya seru, yeah, ya. Kalau misalkan kalian diberi satu kesempatan, kira-kira hal apa yang pengen kalian dalemin di sini? Kayaknya, pengen belajar apa yang pengen kalian dalemin lagi?
2: Kayaknya kami ke siaran ya kak.
0: Oh ke siaran, berarti yeah, abis ini siaran ya.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Terus alasannya apa tuh pengen siaran?
2: Karena kami belum nyoba lebih dalam, di kampus kan kami cuman siarannya itu prakteknya cuman sekali, gitu ya. Jadi di sini kami tuh kayak mau lebih dalam lah nyobain kesiaran, penyiaran gini lah, kayak jadi presenter, gitu misalnya.
0: Ini kan katanya pertama kali jadi narasumber, biasanya nyari narasumber ya. Kira-kira gimana nih kesannya setelah nyoba jadi narasumber tuh kayak gimana? Seru kah, ngobrolnya gimana?
2: Ternyata kayaknya lebih seru jadi narasumber.
0: Iya, enggak semenekatkan itu kan. Kita ngobrolnya kayak cerita-cerita santai aja. Kita kayak ngerumpi-ngerumpi gitu. Oke, deh teman Pro 2, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng Sabila dan juga Teh di sore hari ini hingga nanti pukul 4 sore. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunya Lihat Teman Terbaik Kamu. Kita masih berada di Aksi Anak Negeri Teman Pro 2 bersama Thea dan juga Sabila. Nah, kita sudah di penghujung waktu ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 15:50 waktu Indonesia bagian Barat, di mana mungkin kita akan memberikan beberapa pertanyaan terakhir nih Teman Pro 2 untuk Thea dan juga Sabila sebelum menutup perjumpaan kita di edisi Aksi Anak Negeri. Nah, mungkin untuk Thea dan juga Sabila ya, kalau misalkan kalian bagaimana kalian menggambarkan pengalaman magang dalam satu kata, terus alasannya kenapa? Mungkin dari Thea dulu, apa nih kira-kira Thea dalam satu kata?
1: Seru.
0: Seru, alasannya kenapa?
1: Karena di sini tuh aku tuh banyak mencoba hal-hal baru.
0: Mm-mm.
1: Di sini aku tuh kayak langsung praktek, langsung kayak olah. Kalau praktek itu kan lebih dalam.
0: Nah, untuk Sabila sendiri, kalau menggambarkan pengalaman magang kamu dalam satu kata, kira-kira apa nih Sabila? Terus alasannya apa?
2: Seru juga sih kak, karena selain belajar ya, saya juga mendapatkan teman baru, pengalaman yang menyenangkan banget.
0: Oke, kemudian apa alasan orang lain harus magang di RRI Sungai Lihat kalau menurut kalian berdua? Mungkin dari Sabila dulu, alasan orang lain harus magang di RRI Sungai Lihat apa nih kira-kira Sabila?
2: Apa ya kak?
0: Harus mencoba hal-hal baru pastinya ya. Karena seperti yang sudah disampaikan Sabila dan Thea tadi, yang mungkin awalnya orang pikir belajar di RRI atau magang di RRI hanya di bidang siaran saja, tapi ternyata ketika magang di RRI banyak mendapatkan hal baru. Contohnya yang tidak pernah buat berita jadi bisa tahu, kemudian kita jadi reporter ya, mewawancarai, mencari narasumber di lapangan yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa, kemudian membuat feature juga ya, rekaman-rekaman dan lain sebagainya. Kalau menurut Thea sendiri alasannya apa nih kira-kira?
1: Karena ya yang udah aku rasain sendiri kak, karena di era Sumalian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mau magang itu untuk belajar langsung di dunia penyiaran.
0: Iya.
1: Karena kan kami bukan hanya belajar teori aja di sini, tapi juga terlibat dalam liputan, terus penulisan berita, produksi siaran, kayak
0: voice over
1: juga.
0: Oke. Kemudian kalau misalkan kalian diberi kesempatan magang lagi, apakah kalian akan kembali ke RRI Sungai Lihat? Kemudian alasannya kenapa?
1: Kayaknya mau deh
0: kak. Alasannya kenapa tuh, kayaknya ada kata kayaknya ya. Alasannya kenapa Thea?
1: Mendapatkan banyak pengalaman baru lah.
0: Iya.
1: Dari yang tadi itu kayak yang enggak sebelumnya enggak tahu.
0: Jadi tahu ya. Kalau Sabila sendiri, kalau misalkan diberi kesempatan magang lagi, kira-kira pengen enggak balik lagi ke RRI Sungai Lihat?
2: Enggak sih, Kak.
0: Kenapa?
2: Karena enggak pede ya.
0: Enggak. Belajar pede ya, Thea ya. Mungkin bukan hanya dari sini saja, tapi lingkungannya juga. Tadi yang awalnya ngirain mungkin di sini pada jutek-jutek, ternyata pada welcome kayak gitu ya. Kemudian harapan kalian untuk RRI Sungai Lihat apa nih kira-kira?
1: Harapan saya sih semoga RRI ini terus menjadi media yang dipercaya masyarakat, terus berkembang dan terus mengikuti perkembangan teknologi digital.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir sebelum menutup perjumpaan kita, pesan-pesan kalian berdua untuk teman-teman Pro 2 ataupun mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu untuk mengikuti program magang.
1: Kalau masih ragu magang sih, menurut aku dicoba aja dulu ya. Karena dari magang ini kita bukan cuma dapat pengalaman,
3: tetapi juga bisa membangun kepercayaan diri dan lebih siap sih menghadapi dunia kerja.
0: Oke. Kalau dari Sabila sendiri, kira-kira ada nggak pesan untuk mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti program magang Sabila?
2: Ya, dicoba dulu ya kak ya.
0: kalau kata Sabila tadi, keluar dari zona nyaman ya.
3: Iya.
0: Mungkin dari teman-teman Pro 2 yang masih takut-takut mengikuti program magang, sebenarnya program magang itu juga gak semenakutkan itu ya. Tergantung juga dari kita pembawaan dirinya seperti apa, cara kita berkomunikasi dengan lingkungan sekitar juga seperti apa. Pastinya kalau kita sopan, orang pun akan segan. Iya. Oke deh teman Pro 2, gak kerasa kita sudah bersama Sabila dan juga Teh dari pukul 3 tadi. Dan mungkin untuk Teh dan juga Sabila bisa menyapa teman-teman Pro 2 dulu sebelum menutup perjumpaan kita.
3: Halo teman-teman Pro 2.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih ya, sudah mendengarkan obrolan kami sore ini. Semoga sehat selalu.
0: Terus juga teman Pro 2, nanti di pukul 4 hingga pukul 5 kita akan ditemani dengan Teh dan juga Sabila, akan menemani kamu di sore ceria dengan ragam informasinya. Kira-kira informasi seperti apa yang akan dihadirkan Teh dan juga Sabila di sore hari ini? Kalau kamu penasaran, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro2.

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Halo teman Produa, selamat sore. Kenalin, aku Thea yang bakal nemenin sore kamu di Produa, teman terbaik kamu. Semoga teman Produa selalu sehat, semangat, dan pastinya tetap happy menjalani aktivitas hari ini ya. Nah teman Produa, sebentar lagi kan akhir pekan ya. Pasti banyak yang udah punya rencana buat refreshing, salah satunya berenang. Memang berenang itu seru, menyenangkan, dan juga baik untuk kesehatan. Tapi jangan sampai karena terlalu asik berenang nih teman Produa, kita justru mengabaikan keselamatan. Nah, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat berenang di kolam renang ya. Nah teman Produa, ini dia yang pertama. Kolam renang jadi lokasi favorit banyak orang. Utamanya saat cuaca sedang panas, nah nyemplung ke dalam air bisa bikin tubuh terasa lebih segar. Selain segar, renang juga jadi salah satu aktivitas fisik yang direkomendasikan. Mengutip dari headline, berenang dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, teman Produa, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kolam renang, tapi dari semua manfaat yang didapat, pergi ke kolam renang tidak hanya dilakukan sembarangan ya. Dokter memperhatikan beberapa kebiasaan umum di area kolam renang yang seharusnya tidak dilakukan. Yang pertama nih teman Produa, yang pertama jangan langsung nyemplung ke air tanpa membilas tubuh sebelumnya. Beberapa orang merasa tak perlu membilas tubuh sebelum nyemplung ke kolam renang. Alih-alih sebelum, banyak orang merasa mandi sebaiknya dilakukan setelah berenang. Padahal membilas tubuh sebelum berenang ternyata lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Keringat, tabir surya, lotion, produk perawatan rambut, dan minyak alami kulit bisa bereaksi dengan klorin saat terkena air. Hal ini dapat mengurangi kemampuan klorin untuk membunuh kuman dan memicu mata perih serta iritasi kulit. Nah, yang kedua nih, teman Produa meninggalkan anak berenang sendiri tanpa pengawasan. Banyak orang tua mengira mereka akan mendengar teriakan anak saat tak sengaja tenggelam, namun kenyataannya jauh lebih menakutkan. Ketua Departemen Gawat Darurat di Hartford Healthcare St. Vincent Medical Center Stephen Falasis mengatakan tenggelam bisa terjadi dengan cepat dan seringkali tanpa suara. Nah, selanjutnya teman Produa, berenang saat sakit. Nah, sebaiknya undur jadwal berenang jika Anda sedang sakit ya, utamanya masalah di perut atau pencernaan. Berenang di kolam renang saat sakit umumnya bukan ide yang baik ya, ujar Bunik. Menurutnya, berenang dalam aktivitas lain dapat memicu mual, muntah, dan meningkatkan risiko dehidrasi. Kesemuanya akan memperburuk kondisi tubuh. Nah, teman Produa, Itu tadi tiga hal yang sebaiknya jangan dilakukan saat berenang ya. Tapi ternyata masih ada dua hal penting lainnya nih yang gak kalah wajib buat teman Pro2 tahu supaya aktivitas berenang tetap aman dan menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap setia di Pro2, teman terbaik kamu. Aku Thea akan segera kembali di Sore Ceria.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Halo teman Produa, selamat datang kembali di Sore Ceria bareng aku, Thea, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah membahas ya, 3 hal yang tidak boleh dilakukan saat berenang. Nah, sekarang kita lanjut ke poin keempat, yaitu renang dengan luka terbuka nih. Jika Anda memiliki luka gores atau luka terbuka lainnya, maka sebaiknya jaga luka agar tetap kering. Bunik mengatakan klorin atau senyawa kimia lain yang digunakan dalam air kolam renang dapat merusak jaringan luka, memperparah kerusakan kulit serta peradangan nih teman Produa. Bunik menyarankan untuk menutup luka dengan plester atau perbantan air terlebih dahulu sebelum berenang, namun perhatikan juga area luka setelahnya. Kemerahan, pembekakan, dan keluarnya cairan dari area luka bisa menandakan infeksi nih teman Produa. Terus nih yang terakhir, menyelam di kolam dangkal. Menyelam di kolam yang dangkal berisiko membuat kepala terbentur. Falasis mengingatkan benturan awal dapat menyebabkan cedera kepala atau otak. Saat cedera berlanjut dari kepala ke leher dan tulang belakang, sumsum tulang belakang dapat ikut cedera. Teman Produa direkomendasikan nih untuk memasuki kolam renang terlebih dahulu. Cara ini membantu Anda mengenal ketinggian kolam. Berenang memang banyak memberi manfaat ya, tapi coba berenang dengan bijak dengan tetap memperhatikan hal-hal di atas. Nah teman Produa, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat berenang ya. Semoga informasi sore ini bermanfaat dan bisa membuat aktivitas berenang teman Produa jadi lebih aman dan tetap menyenangkan. Aku Thea, pamit dulu. Terima kasih sudah setia mendengarkan Sore Ceria di Produa RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

Halo teman Produa, balik lagi di Sore Ceria bersama aku, Thea, hanya di Produa RRI Sungai Liat 105,5 FM, teman terbaik kamu. Semoga teman Produa masih semangat menjalani aktivitas sore ini ya. Nah, buat teman Produa yang masih bingung mau menghabiskan akhir pekan kemana, kali ini aku punya rekomendasi nih, destinasi wisata yang wajib masuk wishlist kamu ya. Kita akan membahas 4 pantai cantik di kawasan Tanjung Lesung, Banten. Selain punya pemandangan yang indah, pantai-pantai ini juga cocok buat bermain air, menikmati suasana pantai hingga berburu momen sunrise yang memukau. Nah, teman Produa, ini 4 pantai cantik di Tanjung Lesung bisa main air hingga sambil lihat sunrise. Tak hanya anyer dan cerita, kawasan Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten juga layak masuk dalam daftar destinasi liburan. Bagi kamu yang ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang, kawasan ini juga menawarkan bentang pesisir dengan beragam aktivitas, mulai dari olahraga air, wisata budaya, hingga berburu matahari terbit dan terbenam. Tanjung Lesung yang berstatus kawasan ekonomi khusus pariwisata memiliki area wisata seluas sekitar 1.500 hektar. Wisatawan yang menginap di Tanjung Lesung Beach Resort juga dapat mengakses sejumlah pantai tanpa harus keluar dari kawasan resort. Masing-masing dari pantai di Tanjung Lesung memiliki karakter yang berbeda nih teman Produa. Ada yang menjadi pusat aktivitas water sport, ada yang cocok untuk liburan keluarga, hingga pantai yang menawarkan panorama matahari yang terbenam. Nah, teman Produa, yang pertama itu ada Pantai Lasasa. Pantai Lasasa menjadi salah satu ikon wisata Tanjung Lesung sekaligus pusat berbagai aktivitas olahraga air. Di sini, wisatawan bisa mencoba jet ski, banana boat, donut boat, kayak glass kayaking, stand-up paddleboard, snorkeling, hingga diving. Lokasinya yang menghadap ke laut lepas juga memungkinkan wisatawan mengikuti wisata jejak pulau dan memancing. Bagi keluarga yang bawa anak, kawasan konservasi penyu dan terumbu karang dapat menjadi pilihan wisata edukatif. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, mulai dari restoran, toilet, hingga pusat penyelamatan. Nah, teman Produa, yang kedua itu ada Pantai Tanjung Lesung Beach Resort. Nah, jika mencari pantai berpasir putih dengan air yang jernih dan ombak yang relatif tenang, pantai di kawasan Tanjung Lesung Beach Resort bisa menjadi pilihan pantai yang terbaik. Pantai ini memiliki kontur yang landai sehingga lebih nyaman untuk bermain air bersama keluarga termasuk anak-anak nih teman Produa. Saat cuaca cerah, wisatawan juga dapat menikmati panorama matahari terbit maupun terbenam dengan latar Gunung Krakatau. Di kawasan ini tersedia taman, gazebo, kolam renang, area bermain anak hingga sepeda listrik untuk berkeliling. Pantai ini diperuntukkan bagi tamu yang menginap di Tanjung Lesung Beach Resort. Nah, teman Produa, baru 2 pantai ini yang kita bahas. Masih ada 2 pantai cantik lainnya yang enggak kalah menarik. Bahkan salah satunya terkenal sebagai spot terbaik untuk menikmati sunrise. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sore Ceria bareng aku, Thea, hanya di Produa RRI Sungai Liat 105,5 FM, teman terbaik kamu. Setelah ini kita lanjut lagi, stay tune.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria bersama aku Thea, hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, teman terbaik kamu. Semoga teman Pro 2 masih setia nemenin sore hari ini ya. Nah, kita tadi sudah membahas dua pantai cantik di kawasan Tanjung Lesung, yaitu Pantai Lasasa dan Pantai Tanjung Lesung Beach Resort. Sekarang kita lanjut ke dua pantai berikutnya ya, yaitu Pantai Bodur. Pantai Bodur menawarkan suasana yang lebih tenang dengan hamparan pasir putih, pepohonan rindang, serta panorama laut yang luas. Pantai ini dikenal sebagai salah satu lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam. Jalur pesisirnya juga kerap dimanfaatkan wisatawan untuk berjalan santai, jogging atau bersepeda pada pagi maupun sore hari. Setelah puas menikmati pantai, wisatawan juga dapat mampir ke pusat kuliner yang berada tak jauh dari kawasan tersebut. Nah, teman Pro 2, yang terakhir ini ada Pantai Lada. Pantai Lada menjadi salah satu destinasi yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan nih teman Pro 2. Pantai ini menawarkan pasir putih halus, air laut yang jernih serta ombak yang relatif tenang sehingga nyaman untuk berenang di tepian. Keunggulan lain di Pantai Lada adalah lokasinya yang berdekatan dengan sejumlah destinasi budaya di Tanjung Lesung seperti Mongolian Culture Center yang memperkenalkan budaya Mongolia serta Kampung Joklo yang menghadirkan rumah-rumah Joklo berusia ratusan tahun. Di kawasan ini juga tersedia homestay, sentra UMKM, food court, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Nah, tak hanya wisata pantai saja, teman Pro 2, selain menawarkan panorama pesisir, Tanjung Lesung juga mulai mengembangkan konsep spot turis. Hal itu terlihat dari penyelenggaraan Fun Bike Tanjung Lesung 2026 yang diikuti ratusan pesepeda dengan rute sekitar 18 km dari exit tol Panimbang menuju Lasasa Beach Club. Direktur Operasional Tanjung Lesung, Yvonne Anggraini, mengatakan antusiasme peserta menunjukkan besarnya potensi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata berbasis olahraga. Nah, teman Pro 2, itu tadi 4 pantai cantik di kawasan Tanjung Lesung yang bisa jadi referensi liburan akhir pekan. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah, setiap pantainya punya daya tarik tersendiri yang sayang untuk kita lewatkan ya. Kalau teman Pro 2 berencana berkunjung ke pantai, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, mematuhi aturan yang berlaku, dan mengutamakan keselamatan selama berwisata ya. Terima kasih sudah menemani Sore Ceria hari ini di Pro 2 RRI Sungai Liat 105 FM, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya. Selamat sore.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Touch. Pro 2 Sulilia.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek.

0: Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atra, ada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini diridu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan. yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, Kanal

0: makasih ya Shell-nya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shell?
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
0: Ibu gak percaya nih Shell pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, Nok.
2: Iya, Bu.
0: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, Ibu aja itu udah seneng banget. Ini untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama Ibu.
2: Iya, Bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Vida enggak?
2: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: kebakaran usai memperlihatkan audio dan visual Rich Brian. Sepertinya Warren terlibat dalam satu kolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses dengan Get Your Man di tahun 2022 tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Yungkai baru saja mengumumkan jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean, I Will Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour bakal dimulai dari Shanghai, namun sayang kota Jakarta belum masuk list.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande akan merilis album ke-8-nya besok tanggal 31 Juli. Dan kabarnya nanti album ini hanya memiliki durasi sekitar 36 menit 8 detik untuk total 12 lagu.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama sama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya Rere Jakarta di Music Live Chat, ini lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Ya, mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lin dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live.
0: Jadi kehidupan
1: kita itu
0: kayak reality show-nya karena, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu
0: dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya punya
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu
1: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya, gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua, event, semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: ya seperti biasanya udahlah.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng.

0: ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri, ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa, apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka, jadi...
1: Itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
0: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
0: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
0: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
0: perihal yang... tentang cinta.
1: Okay.
0: Jadinya
1: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
0: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
0: Betul.
1: Lu tuangin
0: betul
1: ke lagu pokoknya.
0: Gua tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dewasa tanpa mu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
0: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
0: Menjelaskan ya. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
1: Ibaratnya dari
0: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih
1: ya,
0: tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
1: Ya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
1: lebih
0: ya.
1: Jujur karena ya.
0: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unique dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikin ya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari, kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi gak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi gak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya? Live-live gitu ya?
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
1: ikutan karena, naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: kayak
1: gitu ya.
0: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh iya dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu.
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Sengaja untuk kayak gue gak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola
0: Hits Record.
1: Di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
0: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Olah, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar biar
0: sama
1: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam Sabtu teman Pro 2. Happy weekend ya kali ini di jaga malamnya barengan sama Finka sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih untuk hari Jumat kamu dan besok pagi, apa rencana kamu nih teman Pro 2 untuk edisi weekendnya? Oh iya, besok ternyata udah tanggal baru ya, udah bulan baru. Semoga apapun yang terjadi di bulan Juli ini bisa menjadi hal baik lah untuk kita semua nih teman Pro 2. Amin, amin nih ya. Jadi udah menyiapkan apa aja nih untuk Agustus nanti? Terus juga, atau mungkin kamu tim yang kalau udah mau Agustus tuh gedebak-gedebuknya berasa banget karena mau kemerdekaan gitu kan. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, semoga bulan depan nih ya, bulan-bulan berikutnya selalu banyak juga hal-hal baik yang berdatangan. Amin, amin, amin nih teman Pro 2. Seperti biasa kalau misalnya kita udah selesai dari MLC, kita bakal bahas komunitas talk nih ya. Jadi kira-kira kita bakal bahas komunitas apa? So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita bakal mulai dengan lagu dari Paul Auro nih dulu teman Pro 2 ya. Selasa, tapi ini hari Jumat, gimana dong?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari

6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

105,5 FM Pradua, Radio Suwilia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, kali ini untuk komunitas talknya kita bakal bahas komunitas online lintas negara yang bisa kamu ikutin nih ya. Jadi langsung aja yang pertama itu ada yang namanya Post Crossing nih, teman Pradua. Ada yang pernah ikut Post Crossing gak sih? Komunitas satu ini cocok banget buat kamu yang hobi punya teman baru dan juga ngumpulin kenangan dari berbagai negara. Kamu bisa bertukar postcard terus juga ke seluruh dunia melalui komunitas ini. Serunya kita bakal kirim postcard secara random dulu nih dari alamat yang udah dikasih setelah daftar. Terus juga kita bakal dapet postcard dari alamat yang random juga. Pasti seru ya teman Pradua ya. Nah, lanjutnya yang kedua tuh ada Couchsurfing nih. Kalau kamu udah sering banget denger ini dari komunitas traveler yang satu ini, teman Pradua. Jadi komunitas itu benar-benar ngebantu traveler yang pengen mengenal budaya, terus juga tempat-tempat yang dikunjungi orang lewat anggota Couchsurfing nih. Bahkan kita tuh bisa menawarkan akomodasi dan juga sebaliknya, teman Pradua ya. Jadi komunitas lintas negara apa aja yang pernah kamu ikutin atau kamu bakal tertarik untuk ikut komunitas lintas negara yang mana nih?

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kali ini kita di travelingnya nih teman Pro 2 ya. Jadi banyak banget aplikasi yang penting ketika traveling ke China yang harus kamu install nih teman Pro 2. Yang pertama ada WeChat. Jadi ini adalah aplikasi utama di China. Hampir semua masyarakatnya tuh pakai untuk berkomunikasi, terus juga sharing foto, sampai payment juga lewat WeChat Pay gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu berencana tinggal lebih lama atau sering berinteraksi dengan warga setempat, aplikasi WeChat ini wajib banget kamu miliki atau kamu install nih. Karena selain untuk chatting, WeChat juga bisa kamu pakai untuk video call, pesan transportasi, sampai beli tiket acara. Singkatnya tuh ini adalah aplikasi yang emang serba bisa, yang bakal mempermudah kamu banget ketika lagi traveling di China. Yang kedua ada Alipay ini teman Pro 2, yang juga populer untuk pembayaran aplikasi digital. Aplikasi ini tuh ramah banget untuk wisatawan karena bisa dihubungkan dengan kartu kredit atau debit internasional nih. Hampir semua tempat di China juga menerima pembayaran melalui Alipay, mulai dari restoran, minimarket, sampai transportasi umum. Dengan Alipay ini kamu gak perlu repot-repot untuk tuker banyak uang tunai nih semua berdua. Jadi easy peasy nih ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak berasa nih ya untuk info travelingnya. Sekarang udah menunjukkan pukul 21 lewat 56, yang mana bentar lagi kita bakal masuk ke cerita penutup hari. Tentunya masih barengan sama aku Vinka sampai pukul 12 malam nanti. Buat kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2, pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

105,5 FM Pro 2 Radio Sumilia, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke cerita menutup harinya nih, teman Pro 2. Tentunya masih barengan sama aku Vinka di ruang dengar kamu nih. Untuk cerita penutup hari spesial Jumat ini ya, last day in Juli ini teman Pro 2 di 2026. Kita bakal bahas nih ya tentang dampak dari helikopter parenting nih. Tapi ternyata bisa menghambat tumbuh kembang anak. Pernah gak sih kamu lihat nih ya, orang tua yang selalu pengen terlibat dalam hampir semua keputusan anaknya, mulai dari urusan sekolah, pertemanan, sampai masalah kecil sehari-hari pun rasanya itu kayak selalu ikut dikendali ini. Padahal tanpa mereka sadari, ternyata itu tuh pola yang bisa menimbulkan dampak helikopter parenting yang cukup serius untuk perkembangan anak. Kalau dikutip dari International School Parent, istilahnya tuh menggambarkan gaya pengasuhan ketika orang tua terlalu terlibat dalam kehidupan anak. Seolah terus nih ya mengitari atau mengelilingi lah bahasa simpelnya, kayak helikopter dan selalu siap turun tangan ketika masalah muncul. Orang tua tuh jadi sulit untuk ngasih ruang bagi anak untuk nyoba, terus juga keputusan sendirinya tuh susah dibuat ya. Bahkan belajar dari kesalahan yang sebenarnya penting banget dalam proses tumbuh dewasa ini semua berdua. Jadi sebelum terlambat nih ya, apa aja sih dampak dari helikopter parenting ini yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu juga yang pengen bergabung, boleh banget ya teman berdua, langsung aja kirim message chat kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

아래 티티티티

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

centong nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

105,5 FM Pro 2 Radio Sengalia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk cerita penutup harinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 11 tepat nih ya, dimana Vinka udah nemenin kamu dari pukul 8 malam tadi. Habis ini teman Pro 2, kita bakal masuk ke Jazz Music buat nemenin kamu di malam Sabtunya. Buat kamu yang udah siap-siap mau istirahat ya, selamat beristirahat. Buat kamu yang masih kerja, masih beraktivitas di malam Sabtu ini teman Pro 2, semangat terus beraktivitasnya sambil ditemenin sama Jazz Music dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Abis itu nanti jam 12 kita tutup siaran nih ya. Sekaligus Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, stay tune terus nih ya untuk dengerin Jazz Musicnya and enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Bumi Serumpun sebalai Bangka Belitung untuk memprodua di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya. Hari ini edisi hari Sabtu nih, di awal banget bulan Agustus ya teman Pro 2 ya. Mari kita semangat ya menghadapi bulan Agustus kali ini ya di tahun 2026. Dan pastinya teman Pro 2, Jessica nemenin kamu dengan beragam informasi di pada kali ini ya teman Pro 2 ya. Di 1 Agustus ini kita pastinya nanti di jam 6 kita akan ada info Pro 2, dilanjut dengan musik dan informasi sampai jam 8 ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya kamu bakal ditemenin pada Your Explore ya teman Pro 2 ya. Pastinya aku nanti bakal bacain info-info Instagram yang lagi viral juga ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya di jam 9 pastinya kita akan masuk ke segmen musik live chat Belajar Sumba. Jadi teman Pro 2, tetaplah bersama kami ya, jangan kemana-mana karena Jessica juga pastinya akan nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan juga ya teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is
3: Ariana
4: Grande.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
8: This is Boy Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
0: Pro 2 Sungai Lia.
11: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: 3. Persatuan Indonesia.
14: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
12: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงานบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ตอนนั้นปะละคนเอมาย
0: ยังอป้าเป็นเอส
1: บุกันคนเอจะมาหน้าละนักหมดอุตสาหะคนเอเบียป้าโอ้ปัจจัตกันนาเลยจะมูรังมูรังยาป้าห้ามลาตั้งนาน
0: เนี่ยโอ้โหมันหนักยาปะยันเป็นเอสโย่งิกดกูแคร์อีสุงเอเลียเอส
1: ดูงาป้าป้าบุงานแค่กินเช็งนาซีแอนด์คนเอนักโปรโมทซีเนี่ยกินเ
0: อยาลาบียร์กินเช็งนาซีปอบริซีบียอุตสาหะปอ terkenal kita gi KRR Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Kemana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es, po datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he, di Pro 1, Pro 2, apa dek di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sungai
2: Perry, this is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is
2: Ellie
3: Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah. 2FM.

Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Yuri dari Girls' Generation dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalin kerjasama selama 19 tahun. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang. SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Jumat 31 Juli 2026. Agensi turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan dan cinta kepada Yuri. Kwon Yuri memulai debut sebagai anggota Girls' Generation pada 2007 dan menjadi bagian penting perkembangan grup tersebut. SM menyebutkan perjalanan Yuri turut berkontribusi membawa gelombang K-pop dikenal luas oleh penggemar di berbagai negara. Agensi menilai perjalanan bersama Yuri menjadi pengalaman bermakna karena mengikuti setiap langkah perkembangan karirnya selama bertahun-tahun. Yuri juga dikenal berhasil berkembang sebagai aktris selain tetap aktif menjalankan aktivitasnya bersama grupnya. SM Entertainment menyampaikan apresiasi atas pencapaian Yuri sebagai artis yang aktif di berbagai bidang hiburan. Kontribusinya mencakup dunia musik, akting, program, varietas, hingga peran sebagai pembawa acara dalam beragam kesempatan. Meski kontrak eksklusif berakhir pada Agustus, aktivitas Yuri sebagai anggota Girls' Generation tidak mengalami perubahan. SM memastikan bahwa Yuri tetap melanjutkan kegiatan bersama grup tersebut pada masa mendatang sesuai rencana. Perusahaan menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Yuri ketika memulai babak baru perjalanan karirnya setelah kontrak berakhir. SM berharap langkah baru tersebut menjadi awal perjalanan yang baik bagi Yuri pada masa depan. Melalui pernyataan resmi, SM Entertainment kembali menyampaikan penghargaan atas dedikasi Yuri selama bekerja bersama perusahaan. Agensi juga mengakhiri pengumuman tersebut dengan ucapan terima kasih kepada seluruh penggemar yang terus mendukung Yuri. Sekian Info Pro 2.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lek! Oh, Lek! Agak ke pinggir lah, Lek, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat? Thank you.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di 105,5 FM. Dan pagi hari ini di program Sepada ya, untuk informasi dan juga musik ya teman Pro 2 hari ini ya. Dan pastinya aku harap kamu di hari Sabtunya ini ceria ya, karena awal bulan. Karena yang pertama pastinya ini merupakan di awal bulan Agustus ya teman Pro 2, kita buka Agustus dengan penuh keceriaan, dengan penuh manifestasi yang positif juga. Semoga bulan ini goals hidup kamu atau mungkin goals-goals bulan Agustus ini bisa tercapai ya teman Pro 2 buat kamu ya, amin. Dan teman Pro 2, Jessica masih bersama dengan kamu ya sampai jam 10 nanti dengan beragam informasi pastinya ya. Dan untuk jam 6 sampai jam 8 nih teman Pro 2, aku membawain beragam musik dan juga informasi ya. Jadi buat kamu tenang aja, kali ini kamu bakal dikasih info-info up to date nih belakangan ini, dan juga pastinya ini info-info yang penting banget kamu ketahui juga ya teman Pro 2 ya. So langsung aja kita cus ke informasi yang pertama di pagi hari ini teman Pro 2. Ini ada Timnas Indonesia yang menempel ketat Singapura di klasemen sementara grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF ya teman Pro 2 ya, setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara itu, Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura ini berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi pada Jumat 31 Juli malam ya teman-teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan, meski Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, pertandingan lain ya, Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Skor kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Shane Patinama, Tom Hay, dan juga Mitchell Baker pada babak kedua. Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas grup A ini semakin ketat. Singapura masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Tim asuhan John Hartman masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit ya dibandingkan dengan Singapura, sehingga peluang merebut puncak klasemen masih tetap terbuka. Nah, Vietnam ini menempati peringkat ketiga dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kamboja dan Timor Leste masih belum meraih poin, dengan Timor Leste dipastikan gagal melaju setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Persaingan grup A diprediksi akan semakin sengit ya teman Pro 2 pada pertandingan berikutnya, karena Indonesia berpeluang mengambil alih posisi puncak klasemen apabila mampu mempertahankan tren kemenangan pada laga selanjutnya. Dan teman Pro 2, kita harap ya ini AFF nih, Piala AFF nih, Indonesia bisa memenangkan ya teman Pro 2, dan optimis juga ya kita ya kalau Indonesia bisa juga menjadi juara grup klasemen di grup A ya teman Pro 2 ya, semoga aja, amin. Dan ini juga merupakan informasi pertama kita di pagi hari ini teman Pro 2, buat kamu yang baru bangun ya, yuk kita bergerak, atau mungkin kamu pengen hari ini istirahat dulu ya banyak juga boleh ya teman Pro 2, ini penting banget juga untuk menjaga stabilitas mental dan fisik kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan bermalas-malasan ya teman Pro 2 ya, kamu bisa melakukan hal-hal positif lain ya pastinya, hobi kamu atau hal-hal lain ya teman Pro 2 yang pengen kamu lakuin di Sabtu pagi ini. Dan teman Pro 2, tenang aja, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan untuk nemenin pagi hari kamu. This is Farel Hilal keliling.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda. Teman-teman.

thanks for having us. We'll see you next year in Gina.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut nih bersama dengan Jessica di Sepada Musik dan Informasi kita pada hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 lanjut nih untuk informasi kedua di pagi hari ini ya. Ada drama Korea Dream to You yang hadir membawa lebih dari sekedar kisah romansa yang menghibur nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi bingung mau nonton apa di weekend ini ya teman Pro 2, untuk me time kamu atau mungkin mau nonton bareng sama teman-teman kamu ya teman Pro 2, bisa banget cobain nonton drama Korea Dream to You ya teman Pro 2, karena drama ini juga termasuk yang seru banget buat kamu tonton. Nah, ini juga dibintangi oleh Wang In-hyop dan Lee Hyeri. Drama ini mengajak penonton untuk mengikuti perjalanan dua orang yang kembali dipertemukan setelah waktu yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Dilansir dari rri.co.id, cerita ini berpusat pada Wu Subin dan Yu Jiye, dua sahabat yang pernah memiliki mimpi besar di dunia perfilman. Di masa muda, keduanya saling menyemangati untuk mengejar cita-cita hingga sebuah peristiwa mengubah arah hidup mereka dan membuat jalan yang mereka tempuh menjadi berbeda. Bertahun-tahun kemudian, Wu Subin ini berhasil mewujudkan impiannya sebagai sutradara film, sementara Yi Jie ini memilih menjalani profesi sebagai reporter setelah kenyataan membuatnya harus merelakan mimpinya yang ia perjuangkan. Takdir mereka berdua dipertemukan kembali ya teman Pro 2 setelah memiliki kehidupan masing-masing. Pertemuan itu perlahan membangkitkan kenangan lama sekaligus juga membuka kesempatan untuk menyelesaikan perasaan yang selama ini belum benar-benar usai. Di balik ceritanya, Dream to You juga mengangkat pesan tentang keberanian mengejar mimpi, penerimaan perubahan, dan juga berdamai dengan masa lalu. Drama ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan baru meski hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Menariknya nih teman Pro 2, Dream to You menjadi project acting pertama yang mempertemukan Wang In-hyop dan juga Lee Hyeri dalam satu drama. Chemistry keduanya jadi salah satu hal yang paling dinantikan oleh para penggemar drama Korea sejak teaser dan foto promosinya dirilis. Dengan perpaduan romansa, komedi, dan kisah menyentuh, Dream to You menjadi pilihan menarik nih buat teman Pro 2 yang menyukai cerita cinta pertama dan kesempatan kedua nih teman Pro 2. Dan bagi kamu nih ya yang memang mencari drama dengan emosi yang hangat sekaligus juga penuh makna, mungkin Dream to You nih layak banget sih masuk ke dalam list tontonan kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih mumpung weekend nih teman Pro 2, mungkin kamu bisa sambil maraton drama ya, cari mood kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2 dengan nonton-nonton drama atau mungkin berolahraga juga boleh gitu ya. Nah teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. This is Gia 1000 kali.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Teman terbaik.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 lanjut nih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu ya di pagi hari ini. Program sepeda ya, Tomo Pro 2 musik dan informasi. Dan Tomo Pro 2 untuk informasi ketiga kita di pagi hari ini hadir dari informasi seputar Indonesia lagi nih, Tomo Pro 2 yang menunjukkan kesiapannya menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea dan juga AC Milan ini menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport yakni Arif Putra Wicaksono menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI hingga instansi keamanan. Menurutnya kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan dengan baik nih Tomo Pro 2. Dan pastinya juga Arif menjelaskan keamanan dan pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi. Menurutnya Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang akan datang nih Tomo Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, selain koordinasi penyelenggaraan, Arif juga menilai fasilitas dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kualitas pertandingan secara langsung. Dan pastinya yang Tomo Pro 2 ya, ini juga bisa dibilang event yang gak main-main ya Tomo Pro 2 ya, ini event internasional yang mendatangkan sejumlah pemain terbaik dunia juga ya Tomo Pro 2 ya, hadir di Jakarta untuk bertanding. Nah, Arif juga menambahkan bahwa kualitas fasilitas menjadi modal penting agar Indonesia kembali dipercaya menggelar pertandingan klub-klub besar dunia. Menurutnya, standar penyelenggaraan harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai tuan rumah event internasional. Indonesia Super Cup 2026 juga akan mendapatkan perhatian global karena pertandingan Chelsea kontra AC Milan disiarkan ke 70 negara. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia menunjukkan kesiapan sebagai penyelenggara pertandingan sepak bola kelas dunia. Indonesia Super Cup 2026 mempertemukan Chelsea FC melawan AC Milan yang dijadwalkan pada Sabtu 8 Agustus 2026 mendatang. Dan pastinya pertandingan ini juga akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, tepatnya di Senayan ya Tomo Pro 2 ya. Dan ini juga pastinya suatu kehormatan ya bagi Indonesia menghadirkan AC Milan dan juga Chelsea nih ke Indonesia untuk bertanding gitu Tomo Pro 2. Ini juga sebagai penutup di pada musik informasi part 1 ya Tomo Pro 2. Setelah ini nih jam 7 kita akan masuk sepada musik dan informasi part 2 ya, tadi kita di part 1 ya Tomo Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?